0: Etan lista nebe mai usi sep sukusira ita halona distribution tu irida ne no iha tempu nebe maka loron hira nebe maka kita tawa na iha planu.
1: O vintis norona nain radio komunidade mobisi moloko atu kontinuatan mai tebaron hamutuk lai musika nebe maka kami prepara ona usi de kraken beng honde titlu prevensaun ba covid sanoresensia hanesan tu irmai ne.